munabwire mabakasaka uko bina hambe na noropor olwa bandu babo mabobo bebe huwa uko bekalaba omukati kichuchu kongo demokratike no mwati owalibirie e coupe du monde e kongo demokratike kalagala la tambete de tropique ikatulongo ko oropor luhia ko lukasera uko buma obwe bebe huwa bukalwa kangania ndakende kengo ko echa gande che sovon la RDC echa tandakawa omobiru bia nalaba na Joseph Kabila ngoko cheka kola ebe na hamba hambene no mwati ogo AFC M23 murelo wanamu ikorera ematangaruba wachochikono demokratike akahirikirirwa na chihuo eche Rwanda abali cha tuba no bakalwa mboroporo lunulo mabikangania ndeke ndeke ebye bya biribuwa no maniru wachochikono demokratike Felix Antoine Tshisekedi ngoko ye Joseph Kabila yu wali nyuma eche M23 7-7.cd ika tulongo ko oroporo luno olobuma webe huo bukalua kangania omubirimu nene obanya Rwanda bakakola omubunja bunja amatangaru bwe chochikono demokratike baka hirikirira M23 omukivu endatano omukivu eyikwa oko bisakire muno baka tulongo ko M23 yinauti oko basuda haku hibe gonye 3000 ome ababiru tumwa omobe haruwa kuhibe satuwa bende nebe nene maka sondoluwa na bakumanda mberere mberere elusha kwa bandu abe M23 ne Rwanda ya beresha baha hakuhi vego nye eriku mina bende 14,000 kutse vego nye eriku mina muna ne 18,000 abasuda banya Rwanda bane omomelala eye M23 oroporo lumerera ilukausa erehe iluka tulongo ko Joseph Kabila au mane FCM23 bakali atachisando ochiguma okukwa mana nabali chetu bano abandu bobuma bobu bebe hugo abao abandu bobuma bebe hugo ibaka tulongo ko yabyo maniro echo chikongo democratic eritsuka okomukera wa katano chirimo chebonye berima kunya berina betano 2025 akana hika omapetata benji benji ebere mwe M23 inya nahambenemo nabande bakulu bakulu abakasondola ekitongole kino okoluhandelwe actualite.cd ebakasamalere la ngrango ko habeta shabye metondekere mehyaka omomelala eye AFC M23 ematangari wacho chikon democratic bakatulongo ko Kabila abirla ngirikirango ko yakindi manera e AFC M23 omobiro ebiri hakuhi yakata shasondola abodebareba ebipya beno ebya abalere hauma na basuda abe M23 shongeria ko na banyarwanda ibaka tulongo ko sehare egisembwe kakanganaya ngo hane abasuda be Rwanda abakindi lwa omukati ke chochikon demokratike bakaisolola omomurere owe M23 oko bisamalire akauluguru bakatula kumwalia eleopard chochikon demokratike cha namalagala chika kunwa na banya abongeresa abali chetwa banya chinza set.cd ikatulaongo ko omochi kuhi abandu ba birishima okukwa mana ngoko eleopari ya yitwa mwalia ebyeli nyuma nyuma sebende sha menyanga berebete na ho ebyo sebyanga sangula nyota eyo bandu babya ebale nayo erlangirango kuni chipe chikongo demokratike chama byuko bipya ebeke ndesangira okukupu du monde chikulomo byoshi abakongo ebaberlangira echire okolugare ekongo demokratike ni chipie cha 1980 pamatonde bipya ebiri omochiwo hochi nicha eribya imocha samalire nebusu kwa busu ne chipia eche bungeresa ebipya bishikashikire be mochi huo la tempete de tropique ikatulongo ko chino ne chindu echikindi shigala omolugano olo chochikongo demokratike ngoko aba kongo mba ye handa okubanya bungeresa niriba minia minia mwalia ndulia moya shira onde muhanda E427 eyika atulago ngoko nicherishimira kotsebo aba shi abe leopard ngoko batemesaya chochikongo demokratike omaniriwe chihoche kongo Felix Antoine Tshisekedi ini akashima aba Kongo ngoko bayitwa abeshiba kauruguru no murembe owelimber Judith Suminwa nene akibuka ya abeshingo kosi bayowe muhanda ebyo obakola yabereka ibashigala omo marengekania au abakongomani ohoba ni

0: Tuma abaramucha bahurikiri betu banso mukati kya betata ebe mukahamba mwe kinemba echo moto munabwire nichiro echa kane katambika buya kera kwa ma echindiche chiruko butuku echindiche chiruko butuku ne chehende echika kanaya okobe kalaba omukati ke chihuo karinjo omumulala owe politika omachiro echa munabwire hauma nabaka atukwa ma tukendi kania oko vi samalire enza kano eyo obo shikufu banasaka okwa mana ne bekalaba omukati ke chihuo karinjo baka ya samalira ngoko lino obutabali obureho bukakasana kundu okwebendula omugambo mukulu ochiwo chikongo demokratike omomelala minji minji abo tatashikufu ibakai ibulaya ngana na chinduche luba luba echangana lucha lera abandu butukubu nje na kabanga kakana kano akirikania oko ibandula omugambo mukulu owe chihuo omugulu oko katambika no mwabitata renji mune bundu bundu hanana betata ebitumu butabali wecho chikongo demokratike omunikere M23 itukendi ibulia hauma na avo tukendi kanana omochiro echa mnavire kwa nabirebre kira metre mirembe nemo ndihika omukatike studio katambi akaliha kuhi na Gibson Kambale na nemo ndihika katambi akaliha kuhi erilua echinzasa tunena Luanzo Kasonia owe IDPS Luanzo Kasonia chama vicha echinzasa yo
1: tu kam flangulu omukama mabutu akabanga chama vicha mbolere basi tukamu shima kutsebotsebo kunde basi tunaho chabere cha mbolere
0: no washinja ni arsen kapisa yake ndusondola omonzira eshe byuma nirika kule chilumbiro tukasuba omukatike studio.